Julián Antonio Rivera Silva y para Hernández. Ami, nandri, nandri. Kangalera itu pemotas itu pelat kerajaan dan ini itu langgan Indo, langgan orang Iwaga. Untuk itu betul kelai karena seluruh nandri seluruh tu dapat tamu ada musalah tiada kata senat. Mereka segera enggalik kandikan. Ici Iwaga anda segera cinta kepada anda. Anda kan mulai anak berharga. Anda dapat tamu ada musalah tiada. Apa dia akan enggalik segera enggalik kandikan cinta pada kelai karena seluruh. Terwati Inggrisi itu kepada anak tina dalam baca bantu di pada lukai kerana bantuan. Apa nama mahi me petir dan dekir bekerja kan anda sendiri langgumudi bangumudi cipta dari depan. Nanti cawapan ini nanti apa nanti orang mesos serikrom nanti seratrom dengan itu. Nanti tiada cipta bau di kata. Nih ngasur itu dekir bekerja nanti. Orang mana coba kami mati nera batu mani unbat ni meringgal berikut. Nih ngalas ini nih ngasur itu tanding itu nera tte. Alkah kodi kodi sosra mandir. Budi amade itu tand apa umai noki ber. Innu mana semua tulen irandu kasur anggal petruk kulla, inggal kiri wasalai, jangan wanali thandi inggal kai sotra mande, wanali kai nandis sotra, ningga munkulit tadaya, umure darsan anggal, umure vali padukal, umure vala me wasgal, nerevori kontrukal kai sotra, wanali vali tapuri asrut perga panel kai nandriyad. Orang kerana cuma cuma ayo pukul kerum katal, apa uli ramu istawa ramuan, niyal sibral kain anda selut orang ini jasman anda sutra pelil perapelil kain anda selut orang kerana teropu ikram, maru mai rendu bela thalat rendu halu moli podolas tayid, apa mindu mai maturgalah ya maru moli percayid, matur minda sattya tariya wind pada tangkut turu serpadira, lade uli enggal ini kena padatu biram, uli vali nade tulan lusubal aru kita kudu biram. Mudah bala main kerat tu kalau kalau opu kau tu nandis selitro Yesus binama tiro pukulic bikiran apa nandis itu juga bikiran allah pidawa sosram sosram anda mana alih jadi tiap hari cipta ninggal mana thoda kamaran baca bom padal kuda mana vali nade tinggal kata bahagian kau nandis selitro kata mana alih munculic niara tu ninggal indri anda kerbaik kau nandri aram baca bom padal kuda vali nade tu saudari kena kau nandis selitro saudari kena allah suku Belaru kita kudengga, entah belavi nenggal mekulah dah dengan anda beri, apa anda kahli macam nenggal virus ini takkan nenggal itu mekulah dulu lah, wahai umkudar.